Muya. Walit dok wagua. Pira buru ga bumuan. Tone abic. Speak fama. Don mabegik. Mari itu uang Jawa mukene. Uang Jawa.

mwili fertilizer mwe ken tiki kera meni ngom mwenye kwa wana mwe tiki tayone ngom mwame kwa mwe wana bwane fudong tiye mwe tuwa kwa lida ki mwa chame mwa chame wabiri wanyo wang ya gikine chame wadong wano piro kaya na pepe biru tiye kakaro tutuali so tiyan lok mwame kwa yin chere lo mwa wako kuja kwa chere kwa yi China chere kwa yi Germany kuja kama nwane rwa mifu mwako tiye nara nansiyane ibe nwane macam macam kuanya macam kita pernah pernah ibin awak ni macam kiwilo ngama wila kicahan kebiri kuanya kadang kepiri macam, ada bodoh kan ngalam awak wila ngampe, dah kau wila ngampe no wila me low me dan me fuhni, ada macam lagi wila kom ngaman macam kuih macam, ye cera kuanya dah kau mau kadang ini piri macam, macam peti macam kita ni, bekat kono wila macam ini wila ni dah fuhni ane bekat fertilizer, cium meo ini macam lagi fuh ini pebal ngama mege. No mere in win lock and dak in yang ma bedong wati ki macha ma pat pat ma no ne in macha le fu a pia tak ne no mere in nge a dak macha ma no mere betie en aye macha ma ramo konyo wati wati ma kan yin piro cham cham ramo da kero en wati ki gena glowing nitrogen a wati ki phosphorus wati ki potassium wati ki jalo magnesium iron zinc makoni wa binaro ke bena wa guru mananda pere ngega mono diga doma doma mogo de ta we manda ke biana nga bene miyo in machara fu chamu kene ngo pera woni ang do tal bat meno beru kwe chamu kene ma mo chamu kene pigitego maga chene ntingom situero ko cham karma be ati ati chalo calcium giano le bole ka yina chalo ke pero nyanya tere man bene luare ma beru chalo dak luar ma chole sitopone Jaden ini pira nyanyo mi gitinen te te luar kuma nyuro ne chama one te lakin ge ki one kalisham so manyote wati mo chama pi te te te mo mer biringom makene ngo ka jenen pere pe biak do twal ka jenen ibi no cham dong ka wono ne mot wati ki kwai fat laser ma pat pat mano ne ka wono ti u kere en twero konyene midwako mo cham mano timorem ki ngom makanera moto tiki kwa fertilizer ma duwa tira tira ma in ma tala fu no ida mo tikere la bole kanera wa tiki NPK NPK wa tiki NPK ma inoni N no chungpi nitrogen so nitrogen na pole man lokman bi kaji ni pero cham chino na N konyi mi weko dulkom ko de ban ene pierre chama ene pierre no beti kar me ber ma be kono dane kono ci de ko kar ben ma be kono para ko kome gine kidon ka ne mo tel patisham bene o beru bene ma chama chen ma non pierre ben ta re da ma non ni bene ino no no en beru en ngom kenyo donc kidon bene wati ke ma chama chen ma gloni phosphorus wang bene o beru macam pier tak mau yang keluar NPK, yang dia lakukan N di nitrogen, P ni di phosphorus, kemudian K ni di potassium. Mana man kira pulkar, dano, dano di wajah kiri ni mohon dom kiri. Dong kau wanita teacher macam ni ni dulu dia in macam telefon nombor ini ni. N yang dia lakukan wajah, pernah kena cakap in peram nong macam ni. Kerana kalau makan cuci matahari dah ni, ini awak ni moji memoji, and beri kalau metu, and kita keluar nitrogen siapa? So nitrogen tiada tiada ni, kau ini perlu cam, and kau ni mayo, luar cam, daging awak mabe, log mil pare, log mikare, kita dong, wakuk cam, bet mana warak udul kom cam pat pat, mana ini log madiat, mak wakuk keluar nitrogen, kita dong and phosphorus mana anda warna wajan ni. Mano chung pepini en konyo lokman me na ni luet cham timo ma ngoma be kidong dana ober ma be lokme atore mano nyak nyo tore kidong nyak kero komene no ober ma be kidong bena mi o kere kom cham mi wego pek cham be na ne gele twal be chelo ne ri goine no pot fara ten no tie kidong pare cham mano en chung pekene ena ye en konyo dul kom chama ini pernah dong wang menan ni obere kero me diu tich kero no merno bet kere kero bene watiki fertilizer mokene ma pere bene tega rida mena ane wano waje waini chalo kanero chalo urea urea kaya nero matye ki pasen marompi